0: 国民请踊跃投票，任何人意图使候选人当选或不当选，以文字、图画、录音、录影、演讲或其他方式散播谣言及传播不实事项，足以损害公众或他人者，最高可以处5年以下有期徒刑。法务部已经设置反贿选检举专线0800-024-099-4，受理包含散布假讯息或深度伪造讯息、妨害选举公平等相关案件的检举。以上内容由台北市选举委员会提供。
1: Perhatian kepada para pendengar stasiun Radio Taipei. Dalam cuaca topan, ingatlah untuk menutup pintu dan jendela. Siapkan lampu baterai dan bahan makanan secukupnya. Saat angin dan hujan lebat, janganlah keluar rumah atau asrama. Dan dengarkanlah selalu stasiun Radio Taipei untuk mengetahui keadaan topan. Acara Hello Taipei dari Pusat Konseling TKA Kota Taipei bekerjasama dengan stasiun Radio Taipei memperhatikan Anda.